0: chenwani adorno kachtik uyutetoni patantogni tup tsibi ini baktek eleo ikachtik ubek ni bek ju uyute patanka ini
1: Gabriel.
0: Adiós.